0: pakpa kuni ni tuni zhari pani pa yuktuk ayak ni hdok pa kutmi pa matum egalum tuk kumta rin re ukas ha kakitung luku a taim ai sun yoht ksutaka a natun ayaga katakaluta amyakun angya angyam kaya gasuchakaluta pikumta a makut illait nasun ritak kaput aish beta a paishun ka unakwani
1: Stechna khani khanutan ya sirikhtuka wai ai pakni eramun pischigat khuyugna kotakom khani yuk thuyuk ayakna khtuka unani lu angyaga lu tapikum ta murilklu tapilkharputta alhanik chali chikunik akhirtlhaqtanqlhuqqawaqkin ukut makras akmit nun nitnik tama na chikuk akhirtlhaqtayim tki pakakangay chikunak kumawa tki tukna ninang luni uruk chikunak ka tawam totin pingran Muril kluta, murilu, atxit, axtaqlutung akuta, matjuxlutung bilrit, buh tasiyak knatung, tungu la mangsu tamakuta, tamakut, nat tamakunin ka, nasagusuni bilhkaka, ahnakuk. Lebak sutoi nabuk yuk ngalu kusup tamakut piut. Ukut kwani inh kut put. Yak segi wail kama pihak nanka. Yum athat paktaga luku. Pinrit kak put. Jali su makut yus kut put. Kalis kut kuknaki. Jau chit was. Kingu waktagali kisu piskuman ritut. Chali umyokpuk asih luku. Chiwakane kaya kanik toot natukulunuk piku. Maginuk nasun ritnahtuku kapumas kapuk. Uku nik numberanik. 907-543-5985. 1-800 995-8954 radio@kyuk.org. Aku 5 minute rule.